0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: itu sudah dipertahankan.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inul Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
0: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi persentasinya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan. Di antaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan.
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
5: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
15: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mau secara gampang, kita bagi menjadi ringan, sedang, berat. Yang berat itu yang sudah tidak realistis. Jadi yang orang awam bilang gila. Kalau yang ringan itu biasanya reaktif. Reaktif, jadi ada suatu peristiwa, kemudian dia bereaksi. Karena reaktif biasanya kalau kepribadian, manajemen stres dia bagus, kemudian support lingkungan bagus, biasanya tanpa obat-obatan. Terus yang sedang, nah yang sedang ini yang tengah-tengah, ini yang masuk di sini itu cemas, depresi, fobia, obsesif kompulsif, itu masuk di sini. Nah di sini memang suka nggak suka, mau nggak mau, obat-obatan harus masuk, didampingi dengan psikoterapi. Jadi obat, terapinya obat dan tanpa obat. Psikoterapi termasuk relaksasi dan lain-lain. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau sudah jatuh ke kondisi cemas, depresi, itu penanganannya cukup lama.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Biar eksis 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat.
2: Sangang dosa setugal, poin bolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
1: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
3: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
4: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
6: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
7: Saya Yon Jagger dari Pati, saya dengar radio.
8: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang, selalu dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, mengatakan Pilkada Jateng 2024 mendatang akan menghadapi perniagaan suara melalui politik uang dan bansos. Untuk itu, masyarakat harus makin rasional agar proses pilpres lalu tidak terjadi lagi.
1: Kita tidak merasa juga kadang-kadang bahwa apa yang menjadi persoalan kita sesungguhnya juga dipahami, dimengerti oleh secara umum. Kita itu punya karakter pemilih yang kadang-kadang ambigu. Dia suka mengeluh, tetapi nanti yang dicoblos ya itu aja gitu loh. Yang tidak sebagaimana yang dia kecam. Dan kita sedang menghadapi masalah itu dengan besar. Saya berharap bahwa masyarakat makin rasional sih, selalu belajar dari apa yang terjadi. Betapa beberapa orang tokoh yang sangat kecewa terhadap sikap masyarakat itu, sekarang kita merasakan ya. Nah makanya berpikir rasional, karena memang ada 30% ya dari populasi kita secara nasional yang tidak tamat ya pendidikan SMP atau tidak tamat SMP, itu masalah. Dan itu adalah mereka-mereka yang menari-nari kalau ada bansos, termasuk politik uang. Politik uang sama bansos kan nggak ada bedanya, PLT, bansos, politik uang, secara ekonomi kan sama, itu redistribusi pendapatan saja. Tetapi dari sisi moralitas kan ada problem, karena itu menyangkut public bribery istilahnya, apa umum ya, bribery benar-benar bisa ditangkap ya, yang itu menurut saya sangat bermasalah. Dan disitulah perniagaan suara dalam pilkada, ancaman terbesarnya. Dan kalau ini diulang, ya berarti kita sudah melakukan dua kali hal yang tidak tepat pada pilpres dan pada pilkada ini. Di Jawa Tengah misalnya, saya lihat ini akan merepetisi terhadap apa yang sudah terjadi. Kedatangan beliau musuhnya juga ke Papua, itu yang jauh lebih urgen di sana. Ngapain di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu aman, damai gitu ya, gak ada masalah gitu ya. Tapi harus mendengarkan khutbah dari orang yang kemudian diberhentikan oleh DKPP. itu kan simbolis sesuatu yang menurut saya agak keliru lah buat saya ya. Buat beliau mungkin punya arti lain.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Kamu masih dengarkan 91.8 FM Semarang.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Aku dari Trio Candy, dulu pop aku. Oh, sama adanya Gasya Indi yang Gisela Cindy itu.
1: Oh, Gisela Cindy, pemain sinetron.
0: Iya, kan? Benar.
1: Oh, Trio Candy.
2: Iya,
1: dulu
0: langsung ke dangdut.
1: Langsung ke dangdut ya. Tapi nyaman ya?
0: Nyaman dong. Awal aku coba-coba.
1: Tapi nyaman ya?
0: Nyaman ya, nyaman banget.
1: Nyaman ya? Oke, jadi langsung klop nih, nggak perlu babi bu, penyesuaiannya aman ya, gitu ya.
2: Untungnya langsung nyambung, ya. Kitanya juga saling terbuka, apa yang nggak mau, apa yang nggak disuka, apa yang apapun yang buat kita ganjil tuh kita omongin kak.
1: Oke, jadi secara karakter juga udah langsung lah ya.
2: Jadi langsung tahu.
1: Karena terbuka.
2: Saling terbuka.
1: Gak cuma pikirannya juga, tapi
2: kehidupannya terbuka.
1: Kehidupannya juga, terbuka.
0: Langsung am.
1: Enggak, maksudnya bukan penampilannya, bukan. Tapi lebih ke fashion. Karena itu kan lebih ke fashion. Iya. Nah, buat sobat RD yang penasaran, kita ngobrol bareng sama duo Serigala sampai jam 12 kurang. Nah, nanti juga bakal ada perform yang seru-seru.
2: Iya dong.
1: Kalau mau nanya-nanya, join aja di live di Instagram di TikTok kita di @rdi971, mau nanya di WA juga boleh, silahkan aja ya. Bareng sama Kak Mi, Kak Mela dan juga sama Tommy sampai dengan jam 12 di Indo Banget.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm dan Facebook rdi97.1fm Jakarta.
4: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
7: Apa aja tuh yang bikin happy?
6: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
8: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
9: Gak penting.
6: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
6: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
10: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga dua serigala. Ada Mela dan juga Mei. Senang banget ya, pagi ini, siang ini kita ngomongin lagu paling baru.
1: Lagu baru
0: dari dua serigala, judulnya adalah Starboy. Siapa yang mau cerita nih lagunya kayak gimana?
1: Ayo, Starboy. Pokoknya Starboy ini menceritakan tentang hubungan yang toksik dengan pasangannya.
0: Aduh.
1: Yang cowoknya tuh ngerasa paling ganteng, paling kuat, tapi suka
2: emang,
1: nyakitin.
2: Tapi
1: iya.
2: Emang ganteng di sini.
1: Iya, ceritanya ya.
2: Itu cowok yang keren, menarik, pokoknya
0: bad boy.
2: Tapi kita tuh tertarik ingin merubahnya gitu.
0: Tapi nggak bisa loh sebenarnya.
2: Iya, sebenarnya nggak bisa. Cuman kalo...
1: cuma drama ya.
0: Dalam kehidupan nyata tuh merubah watak tuh lebih
2: emang
0: susah.
2: Sih. Menurut aku, cowok yang balas wek-wek aja itu toksik juga sih.
0: Apa tuh balas
2: wek-wek? Cuman wek-wek tawa.
0: Oh iya,
2: wek-wek
0: tawa.
1: Atau emot doang.
0: Cara ketawa berpengaruh ya?
1: Berpengaruh. Bikin kesel ya.
2: Ini kita kayak main kerubahnya. Gue udah lembar, lu jangan.
0: Iya. Terus kalau nyapa cuman PPPPPP doang gitu.
2: Iya, itu bad boy banget. Iya, iya. Nah, itu lagunya Starboy kayak gitu.
0: Dan di lagu ini, dua serigala itu kabarnya lebih melebarkan genre, ada hibdutnya.
1: Hibdut.
0: Gitu. Susah gak sih yang sesuai? Ini kan sebelumnya kan kayak dangdut modern lah ya, remix gitu kan.
1: Kalau dibilang kesulitan sih enggak ya, karena kayak memang lagunya ini memang kita yang pilih kan dari awal. Pas kita denger lagunya, wah cocok nih sama kita gitu.
0: Yang nulis siapa? Yang nulis?
1: Kak Jayan.
0: Oh, Jayan yang orangnya gede bukan?
1: Itu Kak Emon.
0: Temennya Sunio bukan?
1: Itu Doraemon, gue tau lagi. Gue tau lagi, suka nonton kartun.
0: Suka nonton kartun. Bercanda Abang Jayan, sorry kalau dengerin. Tapi emang dia pencipta lagu kan? Banyak.
2: Tapi kita baru lagu ini ya?
1: Iya, baru lagu ini sama Kak Jayan.
0: Oke, nah jadi cerita tentang laki-laki yang toksik di sini, tapi si perempuan-perempuan ini pengen merubah gitu.
2: Kita nggak bisa move on gitu sama tingkah dia tuh. Jadi rasanya tuh greget gitu. Walaupun nggak dibalas, kita nungguin.
1: Malah tapi, penasaran ya, bikin penasaran.
2: Tapi akhirnya kita juga yang sakit gitu.
0: Pengalaman pribadi kayak ini.
2: Pengalaman ini cerita-cerita
1: iya,
2: zaman
0: mungkin.
2: Sekarang.
0: Oh, Genji. Iya.
2: Toxic relationship lah, terus kayak susah move on, pengen berubah sifat laki-laki.
1: Yang kecintaan banget ceweknya, bucin ya.
2: Pokoknya red flag banget.
0: Asik.
1: Red flag.
0: Tenang, kalau di sini semuanya green flag.
1: Oh iya, green flag.
2: Tipe yang green flag apa red flag nih?
0: Aku red velvet.
1: Oh, oh kita blue flag ini.
0: Lebih ke snack ya. Lebih ke kue tar ya ini sebenarnya. Oke, jadi ya gitulah ya. Anak zaman sekarang emang percintaannya rumit-rumit lah ya.
1: Iya benar.
2: Semakin rumit semakin asik ya.
1: Langsung bikin ini ya penasaran.
2: Tapi itu jadi contoh ya, lagunya asik buat joget, tapi kalau ada pengalaman sesuai sama lagu, mendingan langsung
1: cut off aja.
2: Jauh-jauh ya, jangan dilanjutin karena itu udah toxic banget.
0: Iya.
2: Tapi kalau lagunya relate ke kamu, boleh banget kok didengerin terus. Tapi buat asik joget aja, jangan sampai tetap bertahan.
0: Jadi kenyataan juga di lagu itu gitu kan. Nah, video klipnya juga seru banget karena kayak fresh gitu bener. Konsepnya, terus kayak secara dress up juga ganti-ganti.
2: Visualnya juga visual kita berdua sih kan. Di video klip itu benar menunjukkan kecantikan kita berdua.
0: Asik. Beautiful.
2: Jadi kayak bikin dia tuh harus greget sama kita ya.
1: Lagi dengan warna rambut baru ya.
0: Tapi kalian tuh kalau fashion kayak punya selera masing-masing gak sih? Atau sebenarnya sama?
2: Untungnya sama.
0: Iya.
2: Jadi kita kalau misalnya punya konsep baju, suka gak ini? Karena kita punya sama ya oke juga gitu.
0: Oke. Kan sekarang banyak tuh style-style ya. Ada yang ke Jepang-Jepangan, ada yang Korea-Koreaan, terus ada yang balik ke 2000-an gitu kan. Kalau dua serigala sendiri fashionnya kemana sih?
1: Yang elegan tapi tetap ada seksinya.
0: Nah.
2: Tapi udah lebih tertutup.
1: Iya. Jadi seksi elegan ya.
0: Oh, lebih tertutup tuh terbukanya seperti apa ya izinnya? Nggak kan dulu tuh emang khas banget ya.
1: Iya benar-benar.
0: Yang namanya goyang dribble itu izin ya, itu tidak bisa lepas dari kepala saya.
1: Boleh beb dicontohin.
2: Jangan. Pas nyanyi Starboy.
0: Kita goyang. Iya kan maksudnya tapi kayak itu jadi trademark, jadi orang dicari orang, disukai iya, bener, juga bener, gitu bener, kan ya.
2: Pokoknya kalau dengar gue yang dribble pasti ingetnya
0: dua serigala gitu kan. Iya. Dan itu sampai sekarang nih pertanyaannya.
2: Masih. Kan? Oh, nah, iya. Kalau kita perform juga kita masih pakai itu.
1: Gue yang dribble.
0: Gimana Kak Wei? Ayo latihannya gimana?
2: Oh iya, awal-awal kamu gimana?
1: Iya, awalnya bener-bener kayak aku tuh kayak susah gitu loh. Kan. Jadi kayak apa tuh yang gue yang bau ya. Karena aku dulu kaku banget ya. Iya, awalnya kan dari nge-pop kan, iya, pop kan cuman nyanyi, fokus nyanyi terus gaya kalem. Iya. Tiba-tiba aku harus yang kan Mela kan goyangnya kan heboh banget ya. Aku iya, harus menyesuaikan dia itu kan butuh tenaga.
2: Iya, iya. Ini udah heboh.
1: Ini udah parah banget. Energinya luar biasa.
2: Oh, jadi ada cerita sempat dia cerita sama sahabat yang sebelumnya. Mm-hmm. Gila ya, ngikutin jogetnya iya, si Pamela gitu. Aku tuh capek banget.
1: Capek banget kayak pingsan apalagi kalau lagi di outdoor itu.
2: Iya beb, siap-siap aja deh kalau kita iya, malah di atas panggung lu mau pingsan kaki lu mau
0: copot deh. Fisik banget sih,
1: iya,
0: emang
1: energik banget.
0: Suara juga harus
2: karena
0: ya,
2: kita
0: juga
2: 12
0: harus
2: ya. Lagu nih kak kalau
1: iya,
2: di panggung, jadi
1: non-stop
2: kayak bener-bener
1: lagi.
2: 12 lagu tuh nggak cuma nyanyi tapi juga buat joget, naikin apa ya?
1: Crowd
0: juga
2: asik,
0: iya, dong, iya, kan.
2: Cuma nyanyi doang kan,
1: iya, bukan dangdut,
2: cuma dengerin nih. Iya, tapi iya, kita sama musiknya juga ngikutin beatnya, jadi mereka biar loncat-loncat juga.
0: seru. Itu dari awal harus latihan
1: iya,
0: itu.
1: Iya benar, makanya kak.
2: Dia jujur terus kisah awal ya.
0: Iya. Belum kan misalnya kalau banget perform pakai heels,
1: iya,
0: terus
1: bener,
0: apa namanya sepatu yang tinggi-tinggi iya, tuh, iya, iya, iya.
2: Terus belum pakaiannya juga, bikin gerah lah semua.
0: Iya. Tapi kalau selama ini ya, maksudnya di Duo Serigala, pengalaman paling seru kalau manggung tuh di mana sih, lebih kayak event outdoor atau mungkin
1: pesta rakyat sih ya?
2: Jujur aja sih kita bisa outdoor sih.
0: Outdoor
2: ya, kayak bener energik aja gitu.
1: Iya, kayak seru banget
2: energi
1: penontonnya.
2: Mereka tuh nyampe ke kita yeah, asik. Apalagi kalau acara malam siang tuh asik banget.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
2: Yeah, apalagi yeah, kalau penontonnya udah disiram sama air tuh.
0: air.
2: Itu pengalaman terseru kita outdoor, acara malam, acara rakyat kalau siang. Ya walaupun kadang kita juga kalau siang ya suka panas banget juga. Tapi karena penontonnya juga tetap bertahan
0: seru,
2: walaupun
0: gitu
2: panas,
0: ya,
2: jadi kita juga jadinya semangat gitu.
0: Iya, okay, wow, seru. Hmm. Masih ngobrol terus bareng sama Duo Serigala nih. Kita tadi sempat ngebuka WA ya. Ada siapa tuh di 8476 belakangnya, Chan? Kita coba buka di WA.
2: Halo.
0: Duo Serigala, wanita-wanita yang seksi, cuantik, montok lagunya
1: hot. Montok.
0: Dari Edi Junet.
1: Hai Edi Junet.
0: Tapi kalian tuh maksudnya gini ya, capek enggak sih dengan image seksi atau sebenarnya gue emang seneng-seneng aja gitu.
1: Kita bawanya fun ya.
2: Fun aja. Selagi kita enggak ngerugiin orang juga.
1: Benar,
2: kita juga fun, memang mau menghibur, memang mau berkarya, ya udah enjoy aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin negatif ya udah kita sampai ke kita, tapi bukan berarti jadi jadi drop
0: mental enggak juga lah ya gitu ya.
2: Mental, jadi kita makin ya udah
1: makin berkarya aja terus menunjukkan
0: bakat.
1: Iya, bakatnya.
0: Dan juga tekad.
2: tekad yang besar.
0: Iya. Ya, harus semangat.
2: Kan kita enggak pernah tahu ya guys, setelah kita berkarya mungkin saat ini lagu kita belum terlalu viral, kita enggak tahu 3 tahun ke depan atau
0: ya,
2: bisa jadi viral. Jadi kita enggak akan berhenti untuk terus
0: berkarya
2: dan ngeluarin single-single terbaru kita.
0: Setuju sih. Karena kan kalau ngomongin duo,
2: yeah,
0: tantangannya kan di situ ya. Dulu tuh 2000-an tuh macam-macam duo banyak banget. Ada duo Serigala awal-awal kan itu, terus ada duo Semangka dulu, ada
2: sister lah,
0: duo Keong,
2: new sister
0: ya, apa gitu lah, banyak lah. Tapi ini cukup bertahan lah ya, duo Serigala
2: sekarang
0: ini.
2: Sekarang yang bertahan tuh kak, duo Anggrek sama duo Serigala
0: ya. Ah iya benar, duo itu sama duit ya.
2: Oh, yang bikin bertahan duit
1: sih itu sih, duit banget.
0: Yang dicari yang bikin
2: semakin
0: bertahan.
2: Kalian undang kita nih seluruh Indonesia buat perform, kita makin banyak duit.
0: Awet. Oke deh, masih ada satu segmen ngobrol bareng sama Mei dan juga Mela di Indo Banget dan juga Duo Serigala. Jangan kemana-mana, terus dengerin ya.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.
4: World Cup kemarin seru banget ya?
5: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
4: Apaan tuh? Final lagi?
5: Bukan Indonesia yang main.
6: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
7: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
8: Apa aja tuh yang bikin happy?
7: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 20.30 WIB.
9: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
10: Gak penting.
7: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
7: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta

0: kejahatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI Channel 28.
1: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis.
1: Ibu juga tadi
2: sama Tommy Herman dan juga Pamela dan juga Mei.
3: Yuhu, masih di sini.
2: Aduh, Azrigala. Aduh,
3: Azrigala.
2: Sebenarnya serigala itu lebih ke sering galau.
3: Oh, sering galau. Jangan dong, enggak sih. Aman-aman.
2: Seberapa galau kalian?
3: Kita seringnya bahagia ya.
2: Asik.
3: Kalau enggak ada duit.
2: Lebih ke situ ya.
3: Kalau cinta bisa kita cari, karena kita cinta diri kita sendiri.
4: Benar.
3: Ya.
4: Cintai diri sendiri dulu ya, baru orang lain.
2: Oh iya iya iya.
3: Egois ya, itu lebih egois
2: enggak sih? Enggak, itu lebih ke self love.
3: Iya kan, cinta diri sendiri.
2: Jadi memang katanya sebelum kita mencintai orang lain, itu harus mencintai diri sendiri dulu.
3: Penuhin diri kita
2: Betul. Kayak misalnya kita lagi pengen traktir orang makan enak, terus kitanya nahan nih, kita enggak usah deh, yang penting orang lain, itu enggak boleh.
3: Iya, kita dulu juga udah pernah makan enak. Jadi besoknya baru ngajak ini nih, enak nih. Terus cobain nih,
2: nah,
3: traktir
2: gitu.
3: Nih.
2: Kenapa jadi bijak gue ya?
3: Iya sih. Kata hari ini.

0: Perjalanan yang cukup panjang ya, Pamela Savitri dan juga kami di Dua Serigala udah lebih dari 10 tahun berarti ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terus Kolomi juga udah 2 tahun terakhir gitu kadangnya, terus naik turun, ada yang suka, ada yang gak suka, ada
1: pasti
0: yang
1: ada aja.
0: Haters lah ya gitu kan, tapi kayaknya nih kadang-kadang bikin kepikiran gak sih haters tuh?
1: Pasti sih, kayak misalnya kita baru ngeluarin single nih, suka dibedain,
2: dibanding-bandingin.
0: Oh.
1: Kayak, ini yang aku
0: lagu. Oh, Farel ya? Farel.
1: Kenapa tuh
0: Farel? Oh, jadi banding.
2: Oh, itu lagu ya.
0: Hongkong ini, kok dibanding.
1: Kemana ya?
0: Bercanda,
1: ya, suka dibanding-bandingin gitu. Tapi itu jadi improv kita sih. Jadi kayak, oh mereka lebih suka yang ini. Tapi bukan berarti kita juga jadi drop ya.
2: Maksudnya yang baik-baiknya kita
1: Tapi kadang suka kepikiran sih aku.
2: Oh, lu kepikiran
1: kayak, emang iya ya?
0: Kalau ada gitu. Orang-orang yang komen-komen di kolom komentar tuh suka dibacain gak sih?
2: Kadang-kadang aja kalau gabut sih. Kalau gue ya. Iya benar-benar.
0: Tapi kadang capek loh ya kalau dipikirin ya.
2: Tapi kadang ngakak juga sih kalau misalnya ada yang kayak nyumpahin itu lebih ngakak sih. Suka ngakak
0: uang. Udah tahapnya udah damai lah ya.
1: Iya,
0: udah santai aja gitu kan ya. Toh enggak ngerugiin ya.
2: Benar banget.
0: Benar. Jadi ke apa namanya? Fans atau haters ya udah, yang penting mah tidak merugikan.
1: Merugikan.
0: Oke. Okay. Nah, setelah kenapa?
1: Iya, enggak merugikan.
0: Iya. Setelah single Starboy nih, mungkin mau ada next plan gitu di 2026
2: pasti,
0: ini.
2: Ya pastinya. Pastinya single baru lagi.
1: Ini kita Juni ya, baru Juni kemarin.
0: Ya kali ini ngeluarin single apa emang beneran single sih?
2: Asik. Single banget.
1: Gimana?
2: Single kita ya.
0: Single.
2: Single.
0: Double ah.
2: Kan kita double
1: juga sih ya.
0: Iya.
1: Kita double gak?
0: Double.
1: Double date
2: berdua. Double banget. Iya,
1: kerja berdua, makan berdua.
0: Ya tapi kayak ada waktu-waktu khusus gak sih kayak kita harus jalan nih biar
1: kita suka treatment,
0: cari baju
1: bareng.
0: Oh treatment perawatan.
1: Apanya
0: yang dirawat nih?
1: Rambutnya.
0: Oh rambutnya.
1: Mukanya juga gak?
0: Oh iya
2: iya
0: benar.
2: Mukanya
1: juga, badannya juga.
2: Benar.
0: Terus berarti olahraga juga bareng.
1: Olahraga bareng. Kayak kita lagi suka hiking.
0: Oh iya.
2: Gunung naikin gunung.
0: Oh gunung naikin gunung. Maaf ya, ini Meila yang ngomong ya, bukan gue ya. Jadi izinkan.
1: Naik gunung.
0: Kita
1: lagi hiking. Ya, kita lagi suka hiking.
2: Katomi ya, benar gue.
0: Ya Meila tadi.
1: Ya udah aku yang ngomong.
2: Oh iya. Yeah. Dia.
1: Naik gunung, kita punya gunung.
0: Di sana gunung.
2: Oh iya
0: benar. Di sini gunung.
2: Oh, RDI gunung. Ada gunung.
0: Ya di tengah-tengah nih Radio RDI.
1: Iya, di tengah-tengahnya. Di Dua Serigala.
0: Apis malu-malu nih, apis
2: ya, biar gak ngantuk ya, biar gak ngantuk.
1: Apis judulnya apa, Apis?
2: Aries. Oh, Aries menggebu-gebu ya, Aries. Berapi-api dia.
0: Orangnya berapi-api, kalau lagi marah ngambeknya parah.
1: Waduh. Luar api ya.
2: Berarti harus disiram dulu ya.
0: Jadi ngomongin Apis. Jadi, hobi baru hiking. Paling jauh ke gunung mana?
1: Baru-baru yang deket-deket aja sih, kayak 3000 mdpl.
0: Oh, baru 3000.
1: 2000, 1000.
0: Juga tinggi 3000 mau. Udah ngap juga itu sebenarnya.
1: Tapi itu bagus buat olahraga sih.
0: Iya.
1: Buat tetap stay bagus
0: healthy, badan. Stay healthy. Tapi kan memang sekarang lagi FOMO-nya ini banyak orang kan olahraga. Tapi iya, malah FOMO yang bagus sih.
1: Malah bagus. Sekarang enggak branded.
0: Iya.
1: Jadi mereka menunjukkan style dia dengan olahraga.
0: Iya, kayak paddle gitu-gitu kan.
1: Benar. Boxing.
0: Boxing juga.
2: Iya,
0: wah, iya. Seru. Jadi pokoknya sukses buat Dua Serigala, buat Kak Pamela dan juga Kame. Habis ini mau menyanyikan lagu
1: Starboy
0: ya. Jadi
1: langsung nih.
0: Benar.
1: Dengerin di rumah.
0: Buat yang penasaran nih, kita mau puterin satu lagu dulu. Habis itu kita mau mendengarkan.
1: Oke. Okay.
0: Dua Serigala bernyanyi lagu Starboy ya. Jangan kemana-mana, terus pantengin Radio RDI.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Kamu eksis, masih di Indo banget bareng sama Mela dan juga Mila. Yuhu. Dari duo Serigala.
1: Au.
0: Au. Oh gitu ya.
1: Au.
0: Aduh. Lebih ke aduh. Kita tadi janji duo Serigala bakalan nyanyi lagu paling baru yang berjudul Starboy. Sekaligus pamit dari Indo banget. Jadi buat Sobat RDI, habis Indo banget kamu bisa dengerin lagi Aina Tita ya, yang siaran juga di program Indo banget dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, Kak ya.
1: Terima kasih, Kak Tommy. Jangan lupa selalu dengerin lagu Dua Serigala di YouTube Pelangi Record.
0: Yes.
2: Dan jangan lupa request ya, juga di Radio RDI.
1: Dua Serigala di RDI. Iya, RDI dong. Sukses selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Terus kalau misalnya mau follow-follow sosial media, kemana aja, Kak?
1: Boleh ke Pamela Savitri Duo Serigala.
2: Mm-hmm. Dan May Duo Serigala.
1: Kalau TikToknya Pamela Savitri Real, karena banyak banget akun palsu.
0: Oh iya juga ya.
1: Jadi harus hati-hati. Jangan salah follow ya.
2: TikToknya May Duo Serigala sama.
0: May Duo Serigala ya. Tinggal dicari aja Duo
1: Langsung
0: Serigala.
1: Langsung dicari aja, guys.
0: Yes, tinggal cari di sana. Terima kasih semuanya udah mendengarkan, dan sekarang kita mau sama-sama nonton ya. Dari TikTok bisa nonton nih. Bisa dari... Dari audio, dari radio juga bisa dengerin ya. Ini dia Duo Serigala dengan Starboy. Kita pamit dari Indo banget. Dadah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Serigala.

0: Yeay!
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di hari Kamis 16 Juli 2026. Dan seperti biasa, di awal-awal kita bergabung bersama radio-radio jaringan kita di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga, berpartisipasi yang ada di WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Dan juga bisa ke Facebook RDI ya, RDI 97.1 FM Jakarta. Oke, Sobat RDI, yuk semua merapat, absen-absen, request lagu. Terus juga buat kamu yang pengen ikutan bagi-bagi info seputar perjalanan cuaca di tempat kamu, juga silakan aja. Atau yang mendengarkan di radio-radio jaringan. Dan jangan lupa juga nanti ikutan gabung ya, di live TikTok RDI 97.1 FM.

0: Eh, Mai, gue bingung banget dah. Tiap pagi, kepala gue cenat-cenut. Perut udah kayak dangdut keroncongan bae. Semangat juga kagak ada.
1: Yah, babeh mah begitu melulu. Udah tahu pagi-pagi tuh kudu happy, malah banyak ngeluh. Babeh mah kayak HP jadul, baterainya lemah.
0: Kagak usah ngatain dah. Mending lu kasih tahu, pagi-pagi ngapa muka lu? Kelihatan seger, padahal biasanya lecek lu.
1: Kepo sih babeh. Jadi gara-gara Aye dengerinnya Rapkuy di radio RDI be. Penyiarnya asik bener, lagunya asoy buat joget. Komen tema Mamai juga pernah dibacain be. Tiba-tiba Mamai jadi terkenal.
0: Pantesan lu seger buger. Nah, cocok itu buat gua. Soalnya gua pengen terkenal biar eksis. Pantengin Nyarapkuy setiap pagi dengan lagu-lagu asik, candaan seru, dan salam-salam spesial buat Sobat RDI. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
4: Apa aja tuh yang bikin happy?
3: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
5: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
6: Gak penting.
3: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
3: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: bareng sama Aina Tita dan juga radio-radio jaringan dong. Di Radio RDI Jakarta ada di 97,1 FM. Kemudian juga di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat di 100,3 ya. Kemudian juga 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Jadi pastiin kalau semua Sobat RDI berpartisipasi di siang hari ini. Selalu tergabung aja ya buat Sobat RDI lagi yang ada di WhatsApp. Gimana aja nih? 08 1514 68 9995. Aina mau sapa-sapa buat Sobat RDI. Hai, ada Rudy Gugun di Nambo Capus Bogor. Lagunya Pecah Seribu aja. Salamnya buat Mama Intan, Teh Yani, Lawang Gintung, Kang Gugun Gang Tangkil, Kang Komit Rama, Kang Abidani, Paman Mida, Kang Naim, Kang Diki Chandra, Wak Kudil, CS juga buat Aina. Makasih. Ada lagi nih Aina, hai. Dari Medi, seperti biasa ya, request lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Boy BCL di Bogor, lagunya Culik Aku Dong. Ada yang mau culik? Itu lagu aja ya judulnya ya. Kirim salamnya buat Ipang Leon, Fini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Rangga Walet, Mr. Hai, dan juga Kang Julai. Lanjut kembali, selamat siang aja Om Junet. Ya, info cuaca mendung. Hah, masa sih? Bikin ngantuk enak katanya ya, boboan. Masa? Panas banget kalau di studio. Tadi ya, maksudnya di luar studio RD. Kalau studio RD-nya dingin ya. Oke, katanya kalau nggak inget angsuran, beh gitu ya, kepaksa pasukan jahit bos cimong deh pokoknya ya. Oke, salam buat Bolet, Oma, Aki Wahid, Dede Endui, Dede Joni, Ija, dan masih banyak lagi. Pada ngopi liong dulu guys, oke. Lagunya Govinda Hal Hebat, boleh. Yang lainnya masih Aina tungguin untuk merapat nih di siang hari ini. Silakan aja meramaikan di WhatsApp RDI tadi ya, 08151468 9995. Kalau sekarang, kita sama-sama aja yuk simak ini Sobat RDI di Cepat Cerita Setempat.
1: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
2: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
1: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
2: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
1: Cepat, cerita setempat.
0: Ya, cepat cerita setempat kita nih Sobat RDI. Kali ini datangnya dari kota Semarang, Jawa Tengah, yang sukses meraih gelar sebagai kota terandal ya dalam ajang PAPTI Award 2026. Di bawah kepemimpinannya, kota Semarang ini dinilai paling unggul mengalahkan sejumlah daerah lain masuk dalam nominasi ketat, yakni dari kota Malang, kota Tangerang, dan juga kota Jember. Gitu ya. Jadi wali kota Semarang Agustina Wulujeng Pramestuti di Semarang gitu ya mengatakan ini merupakan sebuah kehormatan bagi pemerintah kota Semarang menjadi tuan rumah gitu ya di Welcome Dinner PAPTI Award 2026. Berdaya strategi pengembangan Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang bertumpu pada sektor yang pastinya untuk mendongkrak okupasi hotel dan juga perputaran bisnis kuliner masyarakat. Langkah strategis ini juga ditargetkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah secara signifikan yang kemudian dikembalikan untuk pembangunan fasilitas publik. Karena itu ia juga mengingatkan jajarannya untuk memanfaatkan momentum perhelatan nasional yang dihadiri oleh ratusan ahli konstruksi Indonesia sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Jadi tak hanya fokus pada ekonomi, sang wali kota juga menekankan untuk upaya menangani tantangan geografis kompleks yang dihadapi di kota Semarang, mulai dari ancaman banjir, rob, hingga perubahan iklim di kawasan pesisir. Ia menegaskan posisi pemerintah daerah yang terus bergerak bergerak cepat memperkuat infrastruktur dan juga pengendalian banjir secara integrasi. Baginya penghargaan kota terandal ini juga menjadi bukti nyata bahwa aspek keselamatan warga dan juga standarisasi kelaikan fungsi bangunan di bawah komitmennya telah berjalan ke jalur yang tepat. Selamat untuk kota Semarang ya, di mendapatkan penghargaan sebagai kota terandal. Baik, itu dia tadi Sobat RDI informasi yang Aina bagiin di Cepat Cerdas Tempat, dan kamu masih lanjut terus dengerin Indo Banget.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak-Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita dong, dan Sobat RDI juga nih yang ada di WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Yuk lanjut-lanjut lagi deh untuk nyapa-nyapa nih buat kamu yang bergabung di WhatsApp RDI Jakarta. Ada dari Candy Zia Flora di Tajur Halang Bogor, lagunya Sesi Potret, salamnya buat driver Bakti Karya. Kemudian lagi Androdon Komunitas Motor Matic Club Kota Tangerang, selamat bergabung aja deh, lagunya Dua Serigala, beh yang baru ya, karena tadi baru banget mampir kan ke RDI ya. Kemudian juga kirim salam buat Ayang Beb, istri tersayang tercinta, wali siangmu dengan senyuman. Buat putriku yang cantik, masih baby-baby cantik, waduh, baby-baby ya kan. Ada lagi nih Aina dari Ipan Leon, waalaikumsalam di Cileer, GMC Bogor, corek boy buat boy BCL, Sunandar, Jikin Godek, Siti Eni, lagunya Kecewa. Ih, jangan kecewa dulu ya Sobat RDI. Nah kalau sekarang ini Aina juga udah siapin ya satu info deh buat kamu di Betis Berita Artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis Berita Artis.
0: Yep, Betis Berita Artis kita kali ini datangnya dari Deddy Mahendra Desta gitu ya, atau panggilnya Desta maksudnya. Nah, yang kali ini yang menjadi bahasan adalah anak kedua dari Desta, Miska, ini menegur ayahnya setelah beredar video viral di media sosial. Desta diduga glendotan wanita lain gitu ya. Teguran Miska itu diunggah oleh Desta sendiri di Instagram miliknya. Desta mengatakan anak keduanya Miska datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi ayahnya yang sedang dirawat akibat mata kirinya terkena bola padel saat turnamen FIP Jakarta. Nah, saat itu Miska langsung mempertanyakan kepada Desta terkait sosok wanita yang diduga melakukan pelukan mesra kepada ayahnya tersebut. Miska langsung mempertanyakan sosok wanita tersebut yang melakukan pelukan mesra tadi. Nah, Desta langsung memberikan penjelasan kepada putrinya bahwa dirinya dan wanita tersebut hanya sebatas hubungan pekerjaan. Mendengar penjelasan dari ayahnya, Miska tetap menolak keberadaan wanita tersebut di hati Desta. Nah loh ya. Nah, sebelumnya memang beredar sebuah video viral memperlihatkan Desta sedang mengucapkan rekan kerjanya yang sedang berulang tahun. Namun saat mengucapkan ulang tahun, terlihat wanita yang menggunakan baju gaun panjang hijau itu memeluk Desta serta menyebutkan ayah Miska dengan ucapan sayang. Bahkan terlihat pula Desta turut merangkul wanita tersebut. Hal ini terlihat dari tangannya yang berada di pinggang wanita itu gitu ya. Dan diproteslah sama sang anak gitu ya. Miska bilang Miska melihat ada cewek yang pegang-pegang ayah, glendotan, ngapain? Siapa itu dia? Gitu ya. Nah, dijelaskanlah bahwa itu adalah temannya hanya sebatas hubungan pekerjaan. Ayo, Mas Desta, hati-hati deh ya. Pokoknya kalau ada video-video, kalau viral-viral begini ya, nanti diprotes lagi sama anak ya. Jaga jarak ya, Mas. Itu dia tadi informasinya di Betis Berita Artis. Kamu masih terus berpartisipasi bersama Aina Tita di Radio RDI Jakarta dan juga di Radio-Radio Jaringan. Di Sijma Radio Sijunjung, Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba, Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan, Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong, Kalimantan Timur, KVFM Puro dari Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda, Kalimantan Timur.
2: Hanya dia, hanya dia.
3: Праздником вас! Днем Великой Победы!

Okay, kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta. Nah, masih bareng sama Aina Tita nih di Indo Banget. Itu dia tadi ya, dari lagu yang direquest sama Sobat RDI, Pecah Seribu. Waduh, pecah banget gak sih? Nah, kalau sekarang ini Aina masih juga berpartisipasi di radio-radio jaringan, Sijuma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pekuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Ya, ini dia nih nama-nama yang bergabung lagi di Indo Banget. Aina punya Ibu Lilah Warna samping SPBU Warbong Cibitung. Waduh, yang ada di sekitaran Cibitung ya, di samping SPBU Warbong. Mampir tuh ya ke Warnasnya Ibu Lilah. Lagunya deh Bunda Rita aja, Teman Biasa yang sedang istirahat maksi di warung saya. Oke, buat teman buat yang sedang istirahat gitu ya. Kemudian lagi ada Ian di Jatibening. Halo Ian. Nah, salamnya buat Zuzi tersayang lagi nyender sambil ngopi lagunya Ko Iso Yo dari Guyon Waton. Kemudian juga ada Mama Safia di Komplek Depkes 2. Selamat bergabung aja katanya. Enak nih katanya makan teri kacang sama tempe orek di warteg. Duh, ilah enak banget. Mau sayurnya yang bening oke okay, ya kan Sobat RDI. Yang tumis-tumis juga oke. Okay. Ditambahin sama Ina ya. Dan ini dia request lagunya Slow Rest.

0: Telponnya Sandrina. Kemudian ada Sarina Nirwana Bojong. Waalaikumsalam. Iya nih, ikutan bergabung di Indo banget ya. Terus lagi ada Babah Doang dari Tambora, Jakarta Barat. Waalaikumsalam. Salamnya buat kru RDI juga. Dan lagunya Sakit Pinggang. Wah, ini lagi dirasain sama Babah nih, Sakit Pinggang. Coba perenggangan dulu deh, Bah, deh. Sambil Aina kasih lagu di mesin waktu ya. Ini dia buat kamu semua, Sobat Indo banget.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan. Kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Nah, mesin waktu yang udah siap banget adalah lagu dari Ayam Mansur S berjudul Benalu Cinta. Wah, lagu ini cukup apa ya? Sering juga direquest sama Sobat RDI, kemudian juga masih dinikmati di era saat ini begitu ya Sobat RDI. Bahkan lagu Benalu Cinta ini juga kembali kembali dipopulerkan oleh Mansur S dibentuk waktu tahun 2021 itu dalam bentuk digital gitu ya. Kalau dulu kan masih pakai kaset gitu kan. Nah, ternyata 2021 dicobalah untuk membuat versi tadi itu ya, versi digitalnya di 2021. Nah, Sobat RDI, kamu juga pastinya apal gitu ya dengan lagu Benalu Cinta. Atau ada yang lupa-lupa ingat, ya udahlah Aina ingetin aja. Ini dia Mansur S, Benalu Cinta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
4: Guru.
5: Guru?
4: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
6: Dari lahir ada kekurangan.
7: Tuh, kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
6: Dede, Deang. Ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat, pantas untuk mendapatkan panggung.

0: terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Dilan, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
3: Kamu masih lanjut lagi dengerin program siang radio RDI Jakarta, Indo banget. Masih bareng sama Aina Tita dong. Nah, kita lanjut lagi nih ya untuk nyapa-nyapa kamu yang ada di WhatsApp RDI 0815-1468-9995. Hai, buat Gomet Irama di LKB Ciomas Bogor, waalaikumsalam. Info katanya cuaca di Bogor panasnya seger. Hah, gimana tuh? Panasnya seger ya. Oh, ya jangan-jangan lagi ngetik sambil berendam nih ya, soalnya seger ya. Oke, lagunya Senandung Rindu Bapak Haji Rame Rama katanya. Nanti dicek dulu ya untuk koleksi lagunya. Buat Rudy Gunawan, Mama Intan, Kang Nain, terus juga Kang Losar Biru, Kang Koper, terus Kang Niki Chandra dan Kang Boim. Ada Nasrudin di kawasan Pondok Gede ya, lagunya Goyang Pecelele. Cus. Lah ada lagi Amalia Cibadung, selamat siang, lagunya Garam Cina. Ya Allah, kemarin tuh ya di TikTok pun sama sobat RDI ya. Ada Yara di Bekasi Timur, selamat bergabung, lagunya Kesayangan. Kesayangan siapa? Kesayangannya siapa ya? Terserah deh ya. Bebas-bebas aja deh kesayangan siapa. Tapi kalau yang sekarang nih Ayu udah siap banget nih buat juga tetap terus membagikan berbagai informasi yang udah siap sobat RDI kali ini di lokal viral ya, yang viral-viral di Indonesia.
4: Yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
3: Ya, lokal viral kita kali ini datangnya nih sobat RDI dari kisah haru pasangan suami istri yang akhirnya dikaruniai anak setelah 22 tahun menanti dan ini menjadi viral di media sosial. Cerita tersebut dibagikan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi ya, konsultan fertilitas dokter Benik gitu ya, melalui akun media sosial dan juga sukses mengundang rasa haru ribuan warganet. Dalam unggahannya, Dr. Benediktus ini juga mengakui tak kuasa menahan air mata saat membantu proses persalinan pasangan tersebut. Baginya, momen ini menjadi salah satu pengalaman paling emosional selama berkarir sebagai dokter kandungan. Momen membahagiakan ini terjadi pada tanggal 2 Juli 2026 yang lalu, di ruangan operasi yang membantu proses kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan yang telah lama dinanti oleh pasangan Mina dan Yusuf. Pasangan yang asal dari Dusun Sumur Kramat, Desa Kramat, Sumenep, Madura ini disebut telah berjuang selama 22 tahun untuk memperoleh keturunan. Perjalanan mereka tidak mudah, dari berbagai doa, usaha, penantian panjang harus dilalui sebelum akhirnya impian mereka sebagai orang tua terwujud. Dan menurut Dr. Benediktus ini ya, peluang pasangan tersebut untuk hamil sebenarnya sangat kecil. Hal ini karena sang istri memiliki kadar hormonnya gitu ya, yang menunjukkan cadangan sel telurnya sangat rendah. Nah, ia pun juga menyoroti kebetulan yang begitu menyentuh. Bayi tersebut lahir pada tanggal 2 Juli dan merupakan dua bayi kembar setelah 22 tahun menanti. Wah, luar biasa banget ya, dua. Di akhir unggahan, dokter juga mengungkapkan selamat datang kepada kedua bayi tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim medis gitu ya, yang juga mendampingi proses dari bayi tabung tersebut hingga akhirnya pasangan tersebut berhasil memperoleh buah hati gitu ya. Jadi Dokter Benediktus juga menegaskan bahwa ia membagikan kisah tersebut bukan untuk mencari pujian, melainkan sebagai penyemangat bagi pasangan lain untuk yang masih berjuang untuk mendapatkan momongan. Jadi gak ada sesuatu yang mustahil begitu sobat RDI ya. Ini aja kisahnya viral banget gitu ya, dari 22 tahun menanti akhirnya dapatlah bayi kembar dua pula ya. Itu dia tadi. Jadi buat kamu semuanya di luar sana yang masih berjuang si garis pejuang garis 2, semangat semuanya. Dan yang pastinya juga untuk info tadi sudah dibagiin di lokal viral, berarti udah ya semuanya informasinya. Tapi kamu tetap masih bisa berpartisipasi dong, pasti. Karena kan Indobank sampai jam 3 sore. Untuk yang masih mau juga gabung di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, silakan di 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan juga boleh. Di 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, kemudian juga 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih lanjut terus dong, pasti di Indo banget.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: mudah cepat.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
0: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
1: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
2: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
3: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
4: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
5: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
7: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
8: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
9: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
10: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
11: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
12: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
0: Seantero Indonesia, masih dengar radio. Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
13: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
14: Iya, kenapa mas?
13: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
14: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya nggak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
13: Iya mas, nggak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
15: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
16: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananti, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
12: Sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
13: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
12: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
13: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
12: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
13: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
12: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
14: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
4: 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitika Sari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
2: Stres penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya intinya semua peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa beradaptasi. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau di buku untuk depresi itu 3-9 bulan. Tapi orang itu kan dinamis ya, lebih dari 1 bulan. Kemudian tergantung penyebabnya juga. Dan kita nanti setelah keluhan-keluhan yang nggak nyaman itu mulai dikurangi oleh obat, kita baru mulai bicara problem. Nggak mungkin orang datang pertama kali ke tempat praktek dengan nggak bisa tidur, kita langsung bicara problem mau diselesaikan, itu nggak mungkin. Karena yang bersangkutan baru nggak nyaman, badan sakit semua. Jadi ini harus hilang dulu dengan obat. Makanya saya bilang, suka nggak suka, mau nggak mau, obat harus masuk dulu. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, keluhannya berkurang hampir 50%, pelan-pelan bicara problem, terus mencari harusnya bagaimana. Ya, coba mengurai masalah, tidak harus selesai. Karena tidak semua masalah bisa selesai. Ya, jadi bagaimana bisa win-win, bisa bersahabat dengan masalah. Kalau masalah bisa diselesaikan itu lebih bagus. Tapi kalau pengalaman saya sih, kadang-kadang masalah itu tidak bisa tuntas selesai. Tinggal yang bersangkutan ini bisa win-win nggak? Bisa mau nggak bersahabat dengan problem? Nah, sambil psikoterapi atau mulai problem ini diurai, mulai berjalan, obat-obat yang masuk tadi mulai kita kurangi dosis. Proses pengobatannya seperti itu. Gak bisa langsung berhenti. Ini udah bisa tidur dok, udah enak, udah bisa kerja, langsung di stop, gak bisa. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat, dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh. Nah, nanti kalau udah kambuh, biasanya pada saat kambuh itu gejalanya lebih berat. Ada efek kayak bumerang seperti itu. Obat-obat yang memang harus dengan tapering off, dengan dikurangi pelan-pelan. Obat-obat lain juga ada seperti kortikosteroid. Kalau di penyakit fisik yang lain itu juga menyetopnya juga harus dikurangi supaya tidak ada rebound fenomen itu.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: 91.8 FM.
1: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
2: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
3: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
4: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
5: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
3: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita. Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam hanya di 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
6: Aduh, itu siapa sih? Di depan tempat ibadah kok klakson-klakson begitu? Mana berisik lagi suara motornya? Mas, mas, woi, mas.
7: Iya, kenapa mas?
6: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
7: Oh iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan geber-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
6: Iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
8: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sangat Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
2: Para pendengar yang berbahagia, sejauh ini yang sering kita dengar adalah kawat gigi itu bagian dari tren fashion. Sebenarnya itu adalah salah. Kenapa? Karena kawat gigi ini sebenarnya hanya alasannya untuk kesehatan. Karena dengan merapikan gigi-gigi yang tadinya posisinya kurang baik, memudahkan kita dalam menggosok gigi, dan otomatis kesehatan mulut akan lebih terjaga.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis. Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
3: Para orang tua yang berbahagia,
4: perlu kita ketahui bahwa bau mulut itu sumbernya bisa dari setidaknya dua sumber ya. Sumber yang lokal berada di rongga mulut saja, dan sumber sistemik. Sistemik itu berarti dari bagian tubuh lain yang lebih luas gitu ya. Setelah rongga mulut itu ada saluran nafas dan saluran pencernaan. Nah, untuk bau mulut, selain kalau dari faktor lokal setempat rongga mulut itu jelas dari proses pembusukan oleh bakteri rongga mulut. Jadi kalau kita tidak gosok gigi, makanan yang kita konsumsi itu misalkan karbohidrat ya, nasi, roti dan sebagainya, nanti terfermentasi menjadi produk saprofitik gitu ya. Jadi yang produk menghasilkan ya bermacam-macam, salah satunya yang mengandung unsur belerang itu, sulfur, itu menyebabkan bau mulut. Itu yang lokal. Nah, kalau itu sudah clean, bersih, maka patut diduga sumber berikutnya adalah yang sistemik. Sistemik itu misalkan dari makanan yang kita konsumsi, bisa kita makan makanan yang beredar pembuangannya, salah satunya kan ya dibuang lewat pipis itu kan, lewat pipis. Nah, sebagian kan bisa keringat, atau sebagian dari dibuang lewat air ludah yang di rongga mulut kita. Nah, itu tentu saja bisa menghasilkan, atau kondisi yang lain, misalkan di organ sekitar rongga mulut, misalkan di belakang sini ada tenggorokan itu ya, di atasnya itu ada saluran pernafasan itu. Nah, penyakit-penyakit yang ada di situ, radang, kondisi radang di saluran atau di paru-paru misalkan, itu juga bisa menghasilkan bau mulut. Apalagi radangnya sudah kronis atau bernanah gitu misalkan ya, itu nanti kan menghasilkan bau yang gak enak juga kan. Nah, itu kan juga bisa keluar, tercium dari rongga mulut itu kan bisa. Nah, kalau rongga mulutnya sudah oke, sudah clean, kok masih bau mulut, ya patut diupayakan untuk konsul ke dokter yang lain.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
5: Anda masih mendengarkan 91,8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

BMKG, salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

91.8 FM. RDI Pandanaran Semarang.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia, seringkali kita bertanya-tanya, kok anak saya belum tumbuh giginya juga ya dok? Nah, jadi gigi susu yang pertama kali muncul di rongga mulut bayi itu biasanya pada usia 6 bulan adalah gigi depan bawah. Nah, kalau misalnya lebih dari 6 bulan belum tumbuh, tidak usah khawatir karena setiap anak punya perkembangannya sendiri-sendiri. Yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan stimulasi dengan meningkatkan kepadatan makanan sehingga merangsang gusi agar giginya lekas tumbuh. Nah, lalu yang harus diperhatikan lagi adalah ketika fase gigi susu mulai berganti menjadi gigi permanen, yaitu pada usia sekitar 6 tahun. Nah, perhatikan, karena ada gigi molar pertama. Itu tumbuhnya pada usia 6 tahun, seringkali kita mengira itu adalah gigi susu, padahal sudah merupakan gigi permanen. Akibatnya, gigi molar pertama ini sering menjadi gigi yang rusak, padahal tidak ada lagi penggantinya. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya kita memahami kapan waktunya gigi anak tanggal dan kapan waktunya gigi penggantinya tumbuh. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayak Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Edo dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Playhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
13: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: kasih.
1: Eh, sekarang kok si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
2: Iya, nggak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
1: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
2: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
1: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
2: Tepatnya sih nggak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
1: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
3: Sobat RGI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba, dekati masa depan kamu.
4: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: itu sudah dipet.
1: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
7: Saya Dita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
8: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuya Solumajang, selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Royal Musik.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis. Kamu masih dengarkan 91.8 FM Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap bagaimana ketersediaan air

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
1: Halo, saya Klepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
2: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
3: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
4: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
6: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
7: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
8: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
9: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
10: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
11: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
12: Prediksi dari